Sa mi bo udina, mi bo udina. Koto jenina, kutuwo, kutuwo, kutuwo, kutuwo. Obyara niwa, otisawo, minyam kupon. Udia wiyo nyamiya.